sultan salli wa salim ya mubid man jat lil muntakhab muntakhab muntakhab muntakhab muntakhab muntakhab muntakhab muntakhab muntakhab muntakhab lil muntakhab wala li wasabil kiram awsil salamayka wajudli bil maram ya man law khalquka.